Kadija kuda ya kule ya paya nyina be mora ya payango kanyel be yoro kapela mora ulor bartara alanjara kakara ulpara wilara kule nyara nyina be